Baik, Allahu Akbar. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Maka tadi melihat adakah tidak akhlak Rasulullah ini memang pemaaf atau tidak. Maka kita melihat di sini dalam sebuah hadis lagi ada mengatakan, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu kisah yang begitu amat panjang dalam hadis ini mengatakan bahawasanya ketika Rasulullah SAW itu berjalan-jalan lalu memakai selendang. Kalau yang kita ni seperti scarf ataupun serban yang dililitkan kepada leher. Maka ketika berjalannya Rasulullah SAW ingin berjalan-jalan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang ketika itu benci kepada Rasulullah, yang ketika itu tidak mahu melihat Rasulullah berdakwah. Lalu apa dibuatnya oleh seorang Arab Badui ini? Maka ia menarik Rasulullah SAW selendangnya, yang menyebabkan Rasulullah jatuh sehinggalah ada kesan merah di leher Rasulullah SAW. Masya Allah. Tetapi ketika itu para sahabat yang melihat kepada baginda Rasulullah rasa marah, rasa ingin apa kata-kata ini akan hentam kepada adab Arab Badui ini. Tapi kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak akan menyuruh untuk membalasnya. Tetapi Rasulullah membuat yang perkara sebaliknya, iaitu memaafkan kesalahan seorang Arab Badui tersebut. Masya Allah. Lalu tadi melihat di sini betapa hebatnya akhlak Rasulullah SAW, sehingga orang yang benci Rasulullah pun, sehingga mengenakan Rasulullah pun Rasulullah tidak mahu untuk membalasnya. Tetapi Rasulullah memaafkan kesalahannya. Jadi bagaimana pula dengan kita? Kita ni kadang-kadang bali baju raya yang baru, tertumpah kopi oleh adik sedikit pun ternyata sudah marah berteraisan. Ani katokku mahal, ani ku punya kain mahal. Masya Allah. Memang, tetapi kami perlu ikutkan bahawasanya akhlak pemaaf ini lebih cantik lah tani amalkan sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ni. Kerana apa? Dengan tindakan kita ni memaafkan orang ramai ini, Masya Allah, Allah dekat kepada kita ni dan hati kita ni suci untuk maafkan orang lain. Maka sungguhnya sesiapa yang pemaaf, ia jadi insan yang positif sentiasa dan tidak ada perkara-perkara yang tidak baik mengganggu kepada dirinya. Jadi kita ni melihat di sini, mudah-mudahan

0: Kita ini menjadi seorang yang orang yang pemaaf kepada insan yang lain. Jadilah diri kita ini orang yang terlebih awal untuk meminta maaf sebelum orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ini menjadi seorang yang mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fathin Abdul Rahman dibawakan oleh National FM.

Baik, selamat malam. Kita ucapkan kepada Auda dan terima kasih kerana terus memilih National FM sebagai peniman Auda. Ya. Di pertemuan kita pada malam ini, 25 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 11 Jun ya, 2026 Masihi. Dan untuk panduan bersama, azan Isya akan kedengaran pada pukul 7.48 malam dan ini menandakan masuknya sembahyang fardu tersebut bagi Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburong. Bagi Daerah Tutong, masuk waktu Isya 7.49 malam. Dan bagi daerah Blight, masuk waktu Isya pada pukul 7.51 malam nanti.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan

0: Ya Allah, rasa mula ni sakit kepalaku. Dia telefon balik-balik dan menjawab.
1: Boleh kita damaikan sedikit suara kita tu?
2: Kenapa kan?
1: Sudah pun pukul 1 pagi ni. Aku kan tidur.
3: Bah,
1: terima kasih ya.
0: Acau orang sebelah ni. Baru curahkan feel. Beli apa ya?
4: Hidup kita, hidup berjiran. Hormatilah jiran tetangga kita.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Pertemuan untuk hari ini Jumaat 25 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 12 Jun 2026 Masihi. Waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.08 pagi ini nanti. Seperti biasa, selepas ini kami akan bawakan kepada audio siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan kesetiaan awal bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi 92.3, 93.8 FM, National FM, Radio Brunei. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, agama Islam menuntut umatnya untuk mencari nafkah agar dapat meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari rezeki yang halal adalah diwajibkan oleh syarak. Namun ada di antara kita yang merasa gelisah kerana tidak mendapat rezeki yang mencukupi untuk keperluan hidup, walhal dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Perlu diingat bahawa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada mereka yang dikehendakinya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 36 yang tafsirnya, katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup ataupun tidak rezeki yang kita terima itu bukanlah diukur dengan kuantitinya semata-mata. Akan tetapi yang paling penting adalah keberkatannya. Nikmat keberkatan akan semakin dirasai apabila dimanfaatkan ke arah kebaikan serta digunakan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keberkatan, rezeki yang banyak sekalipun manusia tidak akan pernah berasa cukup dan puas. Secara zahirnya, untuk menggapai rezeki dan kejayaan dalam kehidupan, ya, seseorang itu perlulah yang pertama berusaha dan berikhtiar untuk bekerja dengan gigih dan bersungguh-sungguh. Berikutnya lagi, memiliki ilmu dan kemahiran sesuai dengan bidang pekerjaan dan tidak mudah berputus asa dengan bangkit semula jika ditimpa kegagalan ataupun ujian. Apa yang paling penting, apa sahaja bidang pekerjaan yang diceburi, hendaklah dipastikan rezeki yang didapatkan itu benar-benar halal dan tidak menyimpang daripada landasan hukum syarak. Selain secara zahir, kunci meraih rezeki yang luas dan berkat juga berkait rapat bagaimana hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik yang kami telah kurniakan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya beribadah kepadanya. Oleh yang demikian, audio pendengar, kita diperintahkan bukan sahaja setakat memakan rezeki yang halal dan baik, tetapi juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, kepatuhan dan kehambaan yang berterusan. Justru panduan bagi memperolehi rezeki yang luas dan berkat ada digariskan di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi

0: wasallam, antaranya bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mereka yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rezeki. Malah Allah mengurniakan kepada mereka jalan keluar daripada segala kesusahan. Ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang tafsirnya, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dalam urusannya, dan Dia mengurniakannya rezeki dari arah yang tidak terlintas di fikirannya. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Berikutnya lagi, bertaubat dan beristighfar. Bertaubat ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan berasa menyesal setelah melakukannya, serta berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Jika berhubung kait dengan hak orang lain, maka hendaklah disertai dengan memohon maaf kepada orang itu dan mengembalikan hak orang yang telah dizaliminya. Berikutnya lagi, bertawakal, iaitu berserah kepada Allah, menghubungkan silaturahim dan juga sebagainya. Itu antara kunci pembuka pintu rezeki yang sempat dikongsikan kepada Auda. Dan untuk berikutnya kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu rabbana da'a. Allahu salah rahimakumullah. Dawla salah wa rahimakumullah rabbatan saf. Salilillahi ta'ala wa salli wa rada subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: عنكم. اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, audio demikian tadi kami telah bawakan kepada audio secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. National.

0: ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Tafsirnya, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Orang-orang yang sempit lapangan hidupnya itu adalah kerana kurang memperdulikan keadaan orang lain. Hanya mementingkan diri sendiri dan egoistik. Itulah orang yang dekat berbuat jahat. Sebab segala kejahatan yang dilakukannya itu dirasanya hanya faedah untuk dirinya sahaja. Tidak diketahuinya atau tidak diambilnya perhatian jika perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sebab itulah, maka terjadinya seorang peniaga melakukan jualannya dengan cara menipu dan sebagainya. Orang-orang seperti itu dinamakan orang-orang yang lemah fikirannya, membezakan antara mudarat dan manfaat. Orang itu memandang bahawa maslahat dirinya sendiri berlawanan dengan maslahat orang lain. Sebab itu, lebih diutamakannya kemaslahatannya daripada kemaslahatan umatnya atau sesama manusia. Tetapi orang yang jauh pandangan, yang berakal budi, merasa bahawa maslahat dirinya adalah maslahat umatnya dan maslahat umat itu kelak akan membawa juga kepada maslahat dirinya. Ubatnya adalah mempertinggi darjat sosial di dalam masyarakat umat itu, menanamkan perasaan tolong-menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia, mendidik anak-anak di dalam pelbagai aktiviti yang di dalam lingkungan masyarakat, sehingga terasa kepada mereka bahawa dirinya itu adalah satu rangkaian tali masyarakat umum yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama yang lain. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shawki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.